Webana la Dukertama, Yananda Kusima Tugudum, Luana Kusundukusa Dima, Kusundamayaka Bandal. Hey, Mania Yibukudum Wichaya.

0: Assalamu alaikum jamanadi jamena fada radio chadi yakko kalkal fada radio chadi nadesh demba dolmia nasaram manai kidangu chatto dai nangudi juchendi rokosodo kabin teknigin mahamud gasar hamad kentungon feren cerungu indi stajari ete Résidentaire Mbé Jimta Rougier, un tiréado technicien, centre émetteur Grédia et Sokibo. Au micro Mbé, Kratman de Mohamed Adam Hassan, Tchungoda Badoumé. Kuro la barne de cabine technique, Kudina Bekeke Tchadi. Ali Yunusin, Adam Salen, Ali Djibrin Idrizin. Moussa Hassanin Dana Gartalatan Doinan Abouya Belba Masakuri Santren Wanja Meno Wadi Yaye Krinjani Kabin Teknik
1: Ngei Dorena Liatong Gwa Safar Kiarang Adi Ngeri Nanji Diata Munga Safar Kiarang Adi Ngeri Jabaran Kiarang Mere Adan Jandang Kiarang Yini Kasi Kiarang Biara Kawa Wara Jara Kantambi Akarna Gari Aros Kiarang Laha Bilangkari Akari Aros Kiarang Kantambi Rok Jeyye Wara Aros Kapayang Kawa Wara Aros Kamna Kapayang Kawa Bale Aros Lela Japa Matara Champona Kaltuma Matara Kamba Krona Kari Kiarang Japa Matara Kamba Krona Kari Bara Bara Bwende Me Kweri Bara Lumbe Kuratira Demi Japa Kwere Kurara Aros Kita akan berkuliah guru orang. Kanda ada mai kerja, dua latih murid kuliah dua orang. Jangan sampai berkuliah kerja orang. Nenek dulu nak kuliah kerja orang.

Mrasilaf ya que tadiro sorte si manana ne limbi sikro jitla we radio diffusion nationale tchadienne do kaglo wa sekad mo mo amade sisi ke ta saram bangi konang bangi so ke tadiro sorte ngan gdoti ku jogi di jo basaka birala terine Umar Idris Umar wa sisi made mata ma sisi ngan bang bola ikutu so mo mo amade sisi Bola jindori ndomi koko yana semala di na September balku dubu joku jokan kume hedo te rin man rai karsi marsi pa ore go te ma mberi esi kuto la mamte daya kade si. Bangi songan ge doti kutso manam bisit na jiku dobe te go na jiku dobe te tam tol tam berim bangi mi. Bye bye ya kadem ramba de si guto. Jekuntum kentaka nini jo adi sawe koyang kreyo nini ke mal kag Florence. Nique régisseur d'antenne Hassan Alifa Microba Lionel Nomengar Marsipa Ketak Lagir Jawine Kumjik Kete Oipaya Razolo

Van Nintoy, Robino, De Souza, Tada, Tele, Redot, Van Nintoy, Kukonkono, Akumatata, Liaba, Remix. Voilà. Girbal, Nibal, Kundubuta, Ke, Yandan, Kodua, Papa, Nikumana, Nota, De Mamuso, Saint, Made, Simada, Oui, Giri, Kokala, Mamando, Siri, Kame, Mante, de Bir, Sik, Tator, Tati, Kadisi. Bere rana kra girko jia ndelembay mso tana wik taman set mainan piret o ngondek tinga me klema al torngay ndelembay ba malandin andan krangay ade krandon dan nanji singe de ke malanga ke si de gendulgu ko malangni rai set majig Soli kiam tuk najik majik te tasit akiri adirosik la wile jisik rodo tuk nara. Ndoyo ti a mumdi baik jia akiri niya de bay adem adam klima al tor ngay ndelembay. Riko ji nge guto ko mandang nimba rine nojilembay adelin. Nojilembay adelin niba guto kundo lenji ndo kujoy na jie. Kembal kutubu jo kujo kalng mehe dota di kembek njamen atla. Berana kranto taba aukrosi si gitni gerig malangkin jamena tu mundu doba sar kumra doro kang bara kabaset kabawi te beboro abesyo adrete don nanjik naral dosi si mumde gitu ake si gini naskan dangan disila malangal bayrai sedu majik malangni Nubata sekade tortan dositu kogum kogum kuri ngonun kal kogum bejeji kris kalas mberke ta torta tu awoi pak gir kujara tu tok ni ngai man naji ke tamtu